Hello lakut, good morning. Dengan seperti yang semana kulang mot, kulang tu sasa ulang mati lugu, ulami talang mi ulang mati lugu July 31. Ubang aku aktif yang ada sana VIP Jamie si kayak tinggi lugu. Tamane kalau ni tak sok tu kuluk, tapi nak titi pilu aktif mik, tapi bangat dia. Tak kubisau kau, nang yang negara tu mak kau, tu mau ngah kasukai nak tu ni tas lagi tu, mana le ati tu, apa ngah lu tak kena bisau yang mejok, teh meit tak kau tu mana kalun ni, sila ngaminil lu ni lu teh meit tu, enge ulakut dengan supaya kesemana 925 orang seningan itu bukan ni alam mesil lu ni teh meilo. Tema itu sangat yang menyukai makina janit. Tak kau tu ni jauh semalam ni, mata temak kuno ngamakai ketak tunut. Angun setiap ketak tunut ni lah. Tak kau mayor ni artikut. Ya kalau ni $10,000 nik. Tampung apa? Bika sunung mata ni jauh mata. Temak semua misan itu sangat tunut. Amal temak kau jeli orang yang mod ilin ni ketelau tuit. Ilin niat stolo mata ni lag, di leh kat tertu tinggal, unu teh mata ku sorry tinggal kat termas minga, karena pilih kat terlalu tengin nik, tak ku tinggal labut, tak ku ilin niat tinggal itu tu samnya gelutam, amata dana, ingat kerja ujuk, ikaw mati nak tertidur guna nanti siaga lau temin nik, tu samnya mujabut tak dana. Kau ni maju tiada malu dan lucila tu nenganik. Tama semua misal, tu kau sekarang ni amat kau bertindak hati lu kau malu jingwa tu kau make. Jingwa tu kau lor tu minta kau sekarang nak lu ni. Amalu tama koi nuti tu kau sek. Tama ni kanok yang ayatui ni kasim apa kanok yang bimbal aku tahu kan aku nak kata mana ini nunat. Sama sebenarnya kalau sekarang ni amat jago perubahan mingilak. Amat tapi pada itu sekarang ni kalau sesering gaya tanah orang, pada nak kau sah lalu tu kini tidur amal lokal luna di tempat logo. Hello, good morning, and welcome to Kulakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Akaluit studio. Today being Friday, July 31st. I'm your host, Lisiana Vepic, here with our technical operator, Jamie. And currently in Iqaluit, it's quite foggy, especially up the hill, particularly up the hill. It was kind of scary coming down, actually. You could see what was in front of you, but nothing else. So it's a little foggy. It's quite foggy, however, downtown. It feels like you can see distance.

Tegak selesai dengan tani dah ini. Itu benda kita boleh ini tetap ujung aku ni lama deh. Itu kan di sini sih kita dah lalu kau lalu, kau lalu tak kau lalu sih, kau lalu kita.